Sekarang udah jam 7 aja nih. Dan kita bakalan kasih kamu informasi dulu nih insan muda. Kalau tadi udah info tentang cuaca, sekarang kita bakalan bahas tentang Sukabumi.

Waduh, insan muda ya. Ini tuh insan muda ada kejadian yang benar-benar harus menjadi pembelajaran ya buat kita untuk selalu hati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, terutama nih insan muda di alam ya, jangan sampai gitu kan insan muda kita tuh mengalami kejadian-kejadian seperti ini nih. Nah, ini tuh ada kejadian kembali ya di objek wisata Curug Larangan yang berada di Kampung Cisaar, Desa insan muda Desa Giring Mukti ya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, yang memakan korban jiwa nih. Seorang wisatawan berinisial DS, 31 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat berenang di kawasan curug tersebut ya. Hal ini tuh terjadi pada kemarin Minggu, 21 Juni 2026 insan muda. Korban diketahui merupakan warga Kampung Sawah Garung, RT 8 RW 4 Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa naas itu terjadi sekitar jam 2 siang insan muda. Ketua Balai Wisata Selatan Muhammad Piat Supriyatna membenarkan ya adanya kejadian tersebut. Dan berdasarkan informasi yang diterima petugas di lapangan, korban diduga mengalami kram saat berenang sehingga tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam insan muda. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Basarnas juga nih yang secara kebetulan berada di lokasi kejadian bersama warga setempat segera melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Dan upaya penyisiran pun dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam hingga akhirnya korban tuh berhasil ditemukan insan muda. Nah, korban pun insan muda langsung dievakuasi dan dilakukan pemulangan gitu kan ya ke pihak keluarga di rumah duka ya. Pihak juga mengimbau agar para wisata yang berkunjung ke objek wisata air khususnya curug, sungai agar selalu mengutamakan keselamatan dan serta memperhatikan kondisi fisik sebelum melakukan aktivitas berenang. Apalagi berenang gitu kan insan muda pasti ya kayak rentan banget kram gak sih? Jadi harus pemanasan dulu ya. Kalau misalkan emang gak enak gitu kan ya badannya, jangan maksain insan muda ya. Karena nih takutnya membahayakan diri kamu sendiri insan muda. Nah, habis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya.

Okay, Insan Muda 93.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Okay, Insan Muda ini tuh ada kejadian kembali ya, menimpa sebuah pabrik Insan Muda di Tangerang ya. Sebuah pabrik sandal milik PT Murni Insan Muda, Murni Karetindo Lestari atau Kingston di Jalan K.I. Haji Agus Salim, Kelurahan Poris Pelawat, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang terbakar pada Minggu 21 Juni malam, Insan Muda. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 10:30 malam. Informasi pertama diterima petugas dari pos Belendung dan langsung ditindaklanjuti untuk dipadamkan ya, Insan Muda. Nah, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman, mengatakan petugas tiba lokasi sekitar jam 22:45, 14 menit setelah menerima laporan ya, dan langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Besarnya kobaran api membuat BPBD Kota Tangerang mengerahkan 95 personil pemadam kebakaran ke lokasi. Selain itu, proses penanganan juga nih didukung 2 personil Koramil, 6 personil Dinas Kesehatan serta 30 relawan. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan dalam operasi tersebut. Waduh, kebayang gak sih Insan Muda sebesar apa itu kebakarannya, apalagi tadi ya kebakarannya itu adalah pabrik karet gitu kan, pabrik sendal dari karet. Pasti itu mudah terbakar dan membuat api pasti berkobar terus Insan Muda. Dan bahkan Insan Muda hingga tadi pagi ya, sekitar jam 7:30 Insan Muda ya, updatean informasinya, proses pemadaman api itu masih terus berlangsung Insan Muda. Petugas masih berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain ataupun kawasan di sekitar pabrik yang memproduksi sandal tersebut. Besarnya kobaran api membuat beberapa titik bangunan pun ambruk ya Insan Muda. Waduh, Insan Muda ngeri banget gak sih Insan Muda? Bahkan udah lebih dari 9 jam ya, api tuh masih berkobar nih, gak berhenti-berhenti ya, gak padam-padam. Semoga kita doakan ya, api segera padam gitu Insan Muda, dan tidak merembet ke bangunan-bangunan di sekitarnya, karena ngeri juga ya Insan Muda. Nah, abis ini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus, and I'll be back.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, okay, insan muda, kali ini juga bakalan kasih kamu info baru nih ya. Terutama buat kamu para pecinta film, udah tahu belum? Kalau misalkan bakalan ada film baru yang bakalan rilis dalam waktu dekat loh, insan muda, 3 hari lagi. Nah, film ini tuh insan muda diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Nah, salah satu film yang wajib banget kamu nantikan yaitu film Tanah Runtuh ya. Film yang bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah nih, sambil mencari ibu mereka yang hilang ya. Di tengah konflik dan juga keadaan yang berubah ya, mereka tuh dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit insan muda, tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vinoji Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap nih membawa kamu ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So, buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton ya di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya insan muda, tayang serempak di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. So, jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di Jogging Joget in the Morning. Thank you so much buat semuanya yang udah temenin Cika, and sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan yang pastinya nih Insan Muda, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favorit kamu, wajib banget stay tune nanti di jam 9 sampai jam 11 karena bakalan ditemenin sama ada deh ya, pokoknya penyiar cowok ya, Insan Muda. Jadi nanti jangan lupa langsung aja di request lagunya, pengen lagu apa dari penyanyi siapa, tapi lagu Indonesia ya. Dan by the way, Insan Muda, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Lucky 92.3 Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Cuan Samuda? Good morning. Selamat hari Senin, selamat kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa Insa Muda ya, tanggal 22. Waduh, emang tanggal 22 tuh bikin semua kerasa melelahkan dan juga capek gitu ya kan, akhir bulan kapan gajian itu. Dan ya, biar kamu gak ngantuk aktivitasnya, mending kamu requestin lagu Indonesia favorit kamu cuma di Indonesia satu aja bareng Abi sampai jam 11 siang, dan requestnya tinggal isi aja question box Instastory ataupun postingan di Facebook terbaru Radio NBS, dan Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. So stay tune.

Halo Insya Muda, buat kamu lagi cari handphone baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216216. Senangnya belanja di Simastel.

Welcome to Pentrian BSFM, Sukabumi's number one hits music station. And still with me on Indonesia satu aja. Yap, gimana kabar kamu insya Allah hari ini ya? DJ pagi kali ini jam 9.30, tanggal 22 bulan 6. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan ya, saatnya Abi bacain requestan kamu. Ya, di sini ada Warsaholic Antiga hadir dari Fitri Haryati dari Cikaret, pengen request lagu The Roman. Ku ingin kamu, kalau enggak Starby, berikan yang terbaik. Saya spesial buat anakku dan suami, katanya. Dan Abi mat pagi. Pengen Abi kasihnya yang Starby ya, berikan yang terbaik. Terus juga ada Deni Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Bang Abi, request lagunya Ari Lasso, Penjaga Hati. Thank you. Oke, okay, Bang Deni. Gimana Bang Deni kabarnya? Baik. Lagunya aman ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Dan di sini ada Socha juga jateng hadir, Eli Agustinche juga. Pagi Sukodono Sudarjo hadir dari Aba Waisel juga ya. Ganyar Bali hadir, Indonesia satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Kang Abi, salam sehat lancarkan rezekinya dan sukses. Amin. Dari Muzaki Makarim, Indonesia satu aja. Pagi Bang Abi, request lagunya Keisha Levon Kak, Jadi Kekasihku Saja. Terima kasih Bang, sehat selalu. Oke, aman ya. Keisha Levon Kak-nya udah habis simpen. Dan kita beralih kali ya ke Instastory. Di sini ada Ariza Turup yang lagunya dari Hindi Yang Untuk Apa. Ternyata digabung ya, ada satu requestan yang di live Abi, yang request Juicy Lucy yang singlenya Lantas. Ini Abi sih menit kedua aja. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest ya. Buat kamu yang mungkin butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan. Nah, es krim cuman 5 ribuan aja ya, insan muda. Murah-murah kan? Gak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa

yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxi.

Alright, Insan Muda masih bareng Abi ya, tapi Abi jeda dulu karena ada something upcoming di tanggal 25 ya, berarti 3 hari lagi Insan Muda. Buat kamu yang mungkin bingung mau nonton apa tanggal 25 akhir bulan, mending kamu nonton yang satu ini nih. Ya, ada salah satu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia ya. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction.

Oke, masih bareng Abi Insa Muda di Indonesia Satu Aja, dan itu dia lagu Cegil Nabila Takia ya. Ini bukan Cegil yang itu ya Insa Muda ya. Di Cegil di lagunya tuh maknanya beda. Kenapa ya Cegil tuh selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif, padahal kan gak semua gitu ya kan. Dan Cegil di sini kan lebih ke loyalitas, terus juga saking bucinnya gitu ya kan, gila ke pasangan sendiri ya, enggak ke orang lain ya. Beda itu, beda. Dan sekarang udah jam 10, interval kedua berarti. Nih ya, pas banget lagi. Kayaknya minum-minuman yang dingin enak gak sih? Yang samudah panas banget, Kota Sukabumi. Halo, Kota Sukabumi panas banget ini. Pokoknya hati-hati yang di jalan ya, apalagi yang kerja di lapangan, beuh, panas ini. Hot jilotot, mantap. Ya ini requestan udah ada banyak Insan Muda ya di playlist di Facebook, udah ada yang request, jadi Abi ngambilnya yang di live ini campur-campur, dan juga yang di Insta Story. Insta Story tadi ada yang request ini ya, apa namanya, request Dipa Barus featuring Hindia. Masih masuk sih ini featuring ya Hindianya, dan ini lagu Dipa Barus, it's okay. Dan dua sih lagunya ini sama Sahal Priadi, Biar Jadi Urusanku. Paling satu ya, Abi pilihin yang dari Dipa Barus aja, yang singlenya Napas. Dan ini dicampur sama lagu China Grace, JKT48, dan yang lainnya yang sama ya, yang udah masuk ke list, of course. Dan yep, happy Monday and have a nice day.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian

Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sendarasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obat.

0: kesehatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah Bu.
1: Ya bener banget, Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu aja. Sekarang udah jam 10.30 dan makin siang makin panas. Kamu biasanya tim maca apa tim kopi kalau misalnya jam segini gitu ya kan? Kan kalau istirahat atau makan siang gitu pasti yang segar-segar ya gak sih? Pasti yang gak segar-segar kalau panas gini. Buat yang lagi merantau ya, ini Abi lihat di lab ada yang merantau ya, yang dari Korea, di Jepang, jauh dari orang tua, terus juga dari tempat kelahiran sendiri, udah bertahun-tahun di sana. Karena tuntutan kerjaan, pokoknya tetap jaga kesehatan di sana ya. Kalau misalnya ada waktu, mungkin ya sekali dua kali pulang gitu ya kan ke tanah air. Atau main ke NBS juga boleh. Oke, di sini ada yang komen, ada Sang Untuk Ketut hadir dari Bali, dari Sukabumi juga, Lampung Utara hadir, dari BTK kemarin juga hadir, Medan City katanya ya. Selamat pagi, Kang Abi Singensem, salam sehat sama tugas. Di Camai Mustika juga ya, Ganjar Bali ikutan gabung Ma Aci sama tugas, sehat selalu, amin. Dari Yusti, Pak Yusti juga ikutan stay tune aja ya Kak Abi. Gak request, itu main sekali. Ada teman Virgo hadir, Red Itnai juga, Gunung Cupu, Senang Kasih, Camis hadir. Oke, udah habis ya. Ini lagu udah habis simpen yang di TikTok ya, lagu Sapriadi, Salam Seven, Salam Masak Sabil, dan juga For The Fans. Ini Abi tambah ya. Dari Instastory ada Ebenezer, pengen lagunya Lioda Pura-Pura. Oke, aman ya. Lagu Pura-Pura udah habis simpen juga di track selanjutnya. Dan sebelum ke lagu Abi punya something interest buat kamu yang mungkin di tanggal 25 lagi nyari film-film gitu ya kan, dan pengen nonton bareng pasangan, bareng teman-teman, bareng sahabat ya. Ya, ada salah satu film yang bakal upcoming di tanggal 25, berarti 3 hari lagi, yaitu film Tanah Runtuh. Jadi film Tanah Runtuh itu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Tertanggalnya Nisa Muda ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, selamat datang di penyangkalan di mana dia masih di sini dan menari-nari tapi hanya bayangan saja lihat. Orang yang sudah gak ada. Dan ya, dan terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara Indonesia satu aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf dari Abi jika salah kata sama siaran ya. Abis ini ada Kak Cika yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara FYP. So Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu. See you, and I'll see you again. Adios.

Okayin selamat berada di siarga langsung dari Simbang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat siang insan muda. Wow, di luar siang harinya panas pol ya insan muda. Jadi pastiin gitu kan kalau mau keluar rumah pakai sunscreen ya, pakai baju panjang biar kulit kamu gak kebakar. Jangan lupa banyak minum juga ya, biar kamu gak dehidrasi insan muda. Dan yang pastinya nih, biar makin enjoy juga ya sambil dengerin NBS Radio ya di acara FYV sampai dengan jam 2 siang nanti nih, dengan informasi-informasi viral di FYV for your page-nya ya. Penasaran gak sih insan muda, ada apa aja yang viral dan unik ya yang terjadi di dunia hari ini insan muda? Buat kamu yang penasaran, pastiin ya jangan pernah pindahin frekuensi kamu.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat

0: rekomendasi gedung dari Simoni.
1: Namanya Unikino Sukabumi Hall.
0: Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insan muda yang 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara FYV. Dan kali ini insan muda ya, kita bakalan bahas lagi informasi yang lagi viral nih insan muda. Di mana insan muda ini tuh ada modus penipuan ya. Baru-baru ini terjadi di daerah Pluit nih insan muda. Di mana ibu-ibu tuh mendadak berhenti di depan mobil insan muda. Kayak nggak tahu apa sih gitu kan ya tujuannya. Tiba-tiba ibu-ibu tuh kayak setengah berlari gitu kan ya. Terus diam aja di depan mobil. Nah sebenarnya insiden tersebut tuh terjadi pada Sabtu lalu ya, sekitar jam 7 malam di Emporium Pluit nih insan muda. Aksi ibu nekat ini juga nih langsung viral banget ya, di mana salah satu calon korban mungkin ya bernama Andrew mengunggah kejadian ini untuk mencari tahu adanya potensi korban serupa di area tersebut ataukah tidak gitu insan muda. Dan unggahan ini juga nih kemudian ya memicu pengakuan dari sejumlah warganet yang pernah mengalami modus serupa ya

di Pluit Nian Muda. Aduh, benar-benar ya, kayak sekarang tuh emang ya lagi susah-susahnya ekonomi, tapi nggak harus kayak gini juga gitu kan.

Menurut kamu kayak gimana nih insan muda ya? Mungkin karena si ibu itu tuh kayak ngelihat di mobil itu ada kamera juga, jadi dia tuh kayak bingung juga mungkin ya mau ngelanjutin aksinya karena udah terekam kamera. Jadi makanya dia diem aja gitu kan, sambil kayak pura-pura nggak terjadi apa-apa. Dan menurut netizen lain, insan muda ya, yang mengaku di sana tuh emang sering banget kayak ada yang pura-pura tertabrak mobil lalu minta sejumlah uang sebagai pertanggungjawaban pengemudi mobil. Padahal dia yang lari sendiri gitu kan ya, menghampiri mobilnya, dia yang menabrakin diri ke mobil, malah pengemudi mobil yang harus bertanggung jawab. Kayak waktu ditanya, bu, mau ngapain bu? Diam aja dia tuh. Duh, benar-benar aneh ya insan muda. Yang pastinya nih buat kamu ya, hati-hati karena sekarang itu ekonomi sedang melemah gitu kan ya. Banyak banget insan muda tindakan-tindakan kriminal yang mungkin bisa aja terjadi insan muda tanpa kita prediksi sebelumnya. Jadi pastiin kita semua harus selalu siaga, waspada, hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi korban-korban penipuan selanjutnya.

Okay, and so we're doing it with 1.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara FYV For Your Page. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan kembali ya buat bacain informasi yang lagi viral nih Insan Muda. Nah kali ini tuh ya ada kejadian yang benar-benar duka ya Insan Muda, di mana warga Karanganyar meninggal di dalam ambulans ya, gara-gara ambulans yang membawanya terhambat rombongan konvoi silat Insan Muda. Seorang warga Karangpan dan Karanganyar ya berinisial HS, 61 tahun, meninggal dunia pada Minggu 21 Juni 2026 dini hari setelah diduga terlambat mendapat penanganan medis. Ambulan yang hendak menjemput pasien tersebut terhambat rombongan konvoi anggota perguruan bela diri silat di sejumlah ruas jalan Solo Tawangmangu menuju lokasi pasien. Pengemudi berusaha membelah arus konvoi, bahkan harus menunggu pesta kembang api juga sebagian rombongan konvoi sambil geber-geber gas motor dengan menggunakan knalpot brong nih Insan Muda. Dan saat tiba di rumah sakit, saat dicek kondisi pasien sudah sangat kritis dan dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 2:30 dini hari. Pengemudi ambulans mengatakan bahwa kendaraannya sempat tertahan di kawasan terminal Karangpandan dan jembatan arah timur Insan Muda. Sebagai pengingat bahwa ambulans tanpa pasien bukan berarti tidak sedang bertugas, melainkan bisa saja sedang menuju lokasi penjemputan dalam kondisi darurat ya Insan Muda. Dari peristiwa ini juga masyarakat berharap agar setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kemacetan tetap menyediakan akses prioritas bagi kendaraan darurat. Betul banget nih Insan Muda ya. Jadi jangan sampai gitu kan kita tuh kayak mengabaikan ya kondisi-kondisi darurat hanya karena kegiatan-kegiatan seperti ini, maksudnya Insan Muda ya. Dan saat ini Polres Karanganyar juga mengatakan bahwa belum menerima laporan resmi terkait dugaan terhambatnya ambulans dan membuka peluang untuk melakukan penelusuran apabila terdapat laporan maupun bukti pendukung nih Insan Muda. Waduh, emang sih Insan Muda kalau ada konvoi-konvoi itu ya ngeri banget gitu kan ya, padet banget jalan karena Cika pun sempat banget kayak tertahan gitu kan ya berjam-jam di jalan karena konvoi Insan Muda. Mungkin bagi kendaraan umum seperti Cika yang enggak benar-benar urgent gitu Insan Muda, ya udah masih santai-santai aja. Tapi kalau misalkan kendaraan benar gawat darurat gitu kan kayak ambulans, pemadam kebakaran, itu kan bahaya banget ya Insan Muda kalau misalkan harus terhambat lalu lintasnya. Jadi kedepannya Insan Muda ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau misalkan ada kendaraan kecemasan ya, kalau kata Upin Ipin, lebih baik bagi jalan gitu Insan Muda ya, kasih jalan supaya bisa tetap melaju gitu kan Insan Muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan Muda NND 2.3 and BS FM Sukabumi is number one hits music station. Okay, Insan Muda, ya kali ini Cika bakalan kembali lagi buat temenin kamu di acara FYP pastinya nih Insan Muda ya. Dan ini tuh kembali ya, ada kisah viral nih Insan Muda ya, dimana ada pemecahan rekor MURI ya untuk kue talam durian terpanjang dengan sepanjang 1 km nih Insan Muda ya di Pekanbaru. Dan ini tuh mendadak menjadi sorotan ya, dalam sejumlah video yang beredar terlihat warga berdesakan untuk mengambil kue bahkan sebelum proses pembagian resmi dilakukan. Jadi belum benar-benar resmi dibagikan, warga tuh udah reboh banget gitu kan, rusuh ngambilin kue talam Insan Muda. Dan kerumunan pun semakin padat, membuat situasi sulit dikendalikan. Sejumlah pengunjung tampak berebut mengambil kue yang telah disediakan panitia nih, sehingga banyak paket kue habis dalam waktu singkat Insan Muda. Dan momen ini juga nih memicu banyak banget ya komentar dari warganet. Meski acara awalnya digelar untuk merayakan pencapaian rekor dan mendukung pelaku UMKM lokal, insiden berebut kue ini justru menjadi perhatian publik nih Insan Muda. Banyak yang menyinggung, kenapa sih nggak nungguin aja gitu kan ya, dibagiin antri yang rapi gitu kan.

Dan itu benar-benar kayak wah ngeri banget sih insan muda gitu kan ya. Benar-benar hektik banget, heboh banget gitu kan ya, sampai si panitia tuh dihadang, ada orang yang ngambil berapa box gitu kan insan muda untuk dirinya sendiri. Dan ini tuh benar-benar kayak membuat banyak orang tuh kayak jengkel mungkin ya dengan perilaku-perilaku seperti ini insan muda. Waduh insan muda, lain kali kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan berbagi kayak gini, kenapa sih gitu kan ya, alangkah baiknya kan ngantri ya supaya gitu kan prosesnya juga berjalan dengan lancar, semua kebagian ya, gak ada yang terluka, gak ada yang terjepit dan lain-lain ya insan muda. Karena kalau kayak gini kita juga yang rugi, bisa aja kayak kuenya jatuh lah, terus misalkan kesandung lah inilah itulah insan muda ya. Lebih baik nih semuanya tuh benar-benar kayak teratur insan muda ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Akayin sa Muria 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai Insan Muria, lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Nah, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Buffy Flex. Kenapa OG Sukabumi yang wajib jadi pilihan utama kamu? Nah, Insan Muda, karena OG Sukabumi ini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingan ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah ya. Nah, mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu nih bisa makan dan nongkrong yang enak, murah gitu kan, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Flex, atau kamu juga bisa order secara online lewat Maxim loh.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, soalnya udah gak kerasa nih ya, waktu terus berlalu. Udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di acara FYV For Your Page. Sebelum Cika pamit undur diri, Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu para pecinta film ya. Nah, Cika ada rekomendasi film buat kamu. Film ini tuh salah satu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu nantikan. Yap, benar banget, film Tanah Runtuh. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang nih. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan ya. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregar. Apalagi nih, film ini tuh sebentar lagi bakalan rilis secara resmi. Catat tanggalnya ya, di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, insan muda nih, tadi Cika udah kasih kamu rekomendasi film juga ya. Sekarang waktunya Cika pamit, jangan kemana-mana, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Kak Kevin di acara selanjutnya. So, see you next time and bye-bye.

Ya, di sini langsung dari Jalan Simpati ke Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang, selamat muda. Dan kembali mengudara Kevin, temani kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan seperti biasa, Kevin bakalan temani kamu selama 2 jam dengan chart terpanas di minggu ini. Langsung aja sebenarnya kita preview track terpanas untuk kamu di urutan ke-30. Ada Indul, misalnya dari The Chang Chuter, Ruang Riang. Dan ini dia preview untuk kamu.

Lagu Ruang Riang Is Nobody dari The Chang Shooter ini tuh lagu terbaru ya yang dirilis di minggu kemarin, Is Nobody di hari Jumat. Dan ini tuh tentang refleksi kemanusiaan, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah gitu loh. Lagu itu menyampaikan pesan bahwa untuk menghadapi tantangan hidup yang panjang, manusia tuh membutuhkan ruang untuk tetap bersuka cita dan juga ngelangkah bersama-sama. Jadi ruang riang, kita perlu Is Nobody satu tempat.

Dan ini tuh misal muda tentang rumah yang bukan berarti rumah sesungguhnya. Misal muda pulang di sini tuh maksudnya kayak kita membutuhkan tempat untuk pulang. Dan dia itu adalah seseorang yang dimana dia bisa menjadi tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengadu akan beratnya hari-hari. Dan kamu perlu yang namanya pulang ke rumah yang bukan rumah yang sebenarnya, ya sang muda. Apakah kamu sudah punya rumah? Apakah kamu menganggap keluarga kamu adalah rumah? Atau kamu adalah seorang yang homeless? Dalam artian kamu bingung kamu harus cerita sama siapa. Dan kamu bingung juga harus mengadu tentang beratnya hari-hari itu ke siapa. Semoga kamu cepat menemukan rumah yang bisa kamu jadikan tempat pulang. Satu dari dua kali dari Jemimah Cita di urutan ke-28 Adrian Halif 2001 kali. Dan ini dia yang sama udah preview untuk kamu.

0: Ya, sebentar kami preview sampai seringnya dari Adilan Halif dulu buat Insta Muda, jangan kemana-mana. So, tetap bareng Kevin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Son.
1: You and three, four.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome to 92.3 NBS FM, yang suka memiliki number one hits music station. Dan sama ada kamu masih kami temenin di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart show in song. Ya, kita bakalan preview kembali sama dia untuk trailer terpanasnya di minggu ini. Dan langsung kita masuki urutan ke-16. And this is number 16 for this week. And congratulations, RC Widianto featuring Wijaya 80. Ini adalah Cinta.

yaitu dari Selena Grace Sementara. Lagu yang dimana dia tuh kayak lelah sekali berpacaran bersamanya. Jadi POV cewek yang dia tuh muak banget sama pacarnya, udah capek banget mengalah, udah pengen nyerah aja. Tapi pas ngelihat wajahnya tuh jatuh cinta lagi. Waduh, memang cinta tuh buta ya. Udah disakitin, udah dibikin bad mood every day, every time. Tapi nyatanya malah dibikin jatuh cinta saat dia menatap lagi. Aduh, buat kamu samudra yang seperti ini, kamu harus memilih dan memilah gak sih samudra? Apakah harus bertahan, dia worth it kah buat dipertahankan, atau mending ditinggalkan saja daripada kamu bersamanya tapi kamu tidak mendapatkan hatinya? Cya. Dan satu jubahnya dari Selena Grace, number 14 for is with Juicy Lucy, Gurun Hujan, and congratulations.

Di urutan ke-12 ini sama Dragon Gosa, tetap lagi belakangnya dari Rahim Laude, masih Indonesia Track, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, ada Liodra dengan Pura-Pura.

Dan setelah itu kita bakal Kevin preview Number 11 First Week. And congratulations my girlfriend Olivia Rodrigo, drop date. Ini dia previewnya untuk kamu.

Okay, sementara Kevin beri bersama Yasmin dari Olivia terus di Goin Samuda. Buat kamu jangan kemana-mana dong, jangan pindahin frekuensinya Samuda, karena Kevin temenin Samuda tuh sampai jam 4 sore, jadi masih ada sejaman lagi Samuda. Ya, dan yang dimana Samuda, buat kamu yang nyari-nyari apa namanya film recommended buat kamu tonton bersama someone spesialnya kamu, di sini Samuda dalam waktu dekat ya, tepatnya di tanggal 25 Juni Samuda itu di bioskop bakalan kedatangan film seru ya Samuda, yang recommended banget sih menurut aku buat ditonton, yaitu film Tanah Runtuh. Ya, jadi sebenarnya film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi loh di Indonesia, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Dan ini jadi salah satu film yang wajib banget kamu nantiin nih, Samuda, Tanah Runtuh. Dan film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka juga yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan juga pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film itu yang Samuda FYI disutradarai oleh Rodianto Sejarwo dan dibintangi oleh Vino C. Bastian bersama dengan deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga. Nah, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya ya Samuda untuk official trailer Tanah Runtuh, kamu bisa cek sekarang aja, udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Catat tanggalnya yang Samuda di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812

tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome everyone, 92.7 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih kami temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Gak kerasa banget nih Insan Muda, sekarang udah jam 15.25 nih. Kevin bakal spill lagi dong ya untuk chart terpanas di minggu ini. Dan kita masukin Samudia chart deretan ke-8 ya Samudia. And this is number 8 for this week. Dan ini ada Indolist track ya Samudia. Indolist tracknya dari salah satu talent Universal Music Indonesia, yang dia tuh adalah ini Samudia jebolan ajang pencarian bakat. Ya, ini dia Saudara Gia Indrawari, Down Down and Congratulations.

Suari daun-daun samudera Thailand dari Hit Records, yang dimana gaya ini itu menggambarkan daun-daun itu sebagai manusia. Ada daun muda, ada daun yang sudah tua, dan daun yang berguguran. Itu menggambarkan kita sebagai manusia yang samudera, yang ada kalanya kita bakalan gugur juga pada waktu yang akan datang samudera, entah itu karena angin, hujan, atau memang udah waktunya aja. Dan lagunya tuh dalam banget sih Soda. Tapi memang kalau ngingetin lagunya Gia, dia tuh bisa bikin lagu-lagu itu jadi penuh makna ya Samuda, penuh motivasi tentang kehidupan juga. Emang keren banget sih Gia Indrawar ini. Dan lanjut lagi sama The Kimin Preview untuk track selanjutnya di urutan ke-7 ya, masih Indolist Track, dan kali ini dari Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, and congratulations.

Satu tahun lagi dari Gita of Narcissus. Ada salah satu tahun dari Universal Music Indonesia yang sama muda. Duet Vanessa Zee, Putri Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan ini dia preview untuk kamu.

saling mencinta. Dan yang sebenarnya ngomong soal lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cintain, itu memang lagu yang diciptakan untuk kedua orang yang dia tuh punya cinta yang setara. Sebenarnya cintanya sama, cintanya berbalas. Bener-bener definisi kayak aku milikmu, kamu milikku. Tapi nggak ada restu di situ dari kedua belah pihaknya. Ada sesuatu yang nggak bisa bikin mereka tuh bersama untuk selamanya, saudara, karena tidak ada restu. Walaupun memang Tuhan itu tahu kalau mereka saling cinta, karena saking tulusnya sampai bilang kayak Tuhan tuh tahu kita saling cinta. Gimana nih, kita harus ngelepasin kah atau kita harus bertahan dengan keadaan tanpa restu dari semuanya? Wah, sedih banget sih. Sampai ketika cinta udah sempurna lah, udah bisa dibilang saling melengkapi, saling mencintai dua arah, Tuhan merestui. Tapi gak ada restu dari orang-orang di sekitaran kita yang sama, jadi gak bisa bersatu. Oke, Islam Muda, dan di sini udah Kevin Preview sampai urutan keempat. Itu masih ada 3 countdown lagi dong yang belum Kevin Preview. Dan sebelum kita lanjut puterin track lengkapnya, Kevin mau kasih kamu informasi nih, Islam Muda. Satu film yang menurut aku tuh rekomend banget buat kamu tonton, yaitu film Tanah Runtuh. Film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia, Islam Muda. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan. Ya, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah film Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil cari ibu mereka yang hilang juga. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vinoki Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap membawa insan muda masuk ke dalam perjalanan yang negangin sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, kamu bisa nonton aja yang sama The Official Trailernya Tanah Runtuh sekarang juga. Ya udah, bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Untuk filmnya kamu bisa dicatat aja yang sama udah di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Breaking Only One 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station, dan Insan Muda. Kevin di sini bakalan angkat dulu dengan informasi ini sama buat kamu yang lagi cari-cari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji itu beneran gak ada tandingannya. Kualitasnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Dan bukan cuman itu aja, sama ada varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitasnya kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesanin sama Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan sedompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong ya pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

Belikin yang 5.92.9 BSA FM, suka bimbing number one hits music station. Dan insan muda di sini Kevin Mays temani kamu di NBS dari Total 30. Kita preview track puncak di NBS hari ini ya. 3 track puncak di sini. Dan sebelumnya insan muda Kevin bakalan masuk dulu di informasi buat kamu yang lagi cari HP baru deh. Nah, ada satu toko HP yang recommended banget insan muda buat kamu, yaitu si Mastel. Buat insan muda yang ingin ganti handphone, di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun 46 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungi WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan kita masukin sama dia 3 track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number 3 for this weekend. Congratulations, Angie Carvalho, Remuk.

rasa. Enji Carvalho sama dia lagu remuknya buat kamu yang bersama cintanya kamu tapi kamu tidak merasa dicintai, remuk hati kamu. Dan ya pasti sama dia ketika cinta udah mulai tak berbalas, frekuensi udah tak lagi sama, arah yang udah mulai berbeda, hati udah sering remuk, hancur lebur. Kayaknya udah saatnya kita pergi gak sih sama muda? Kenapa kita harus pergi? Karena ya bertahan pun sakit. Mendingan sakit sekali gak sih daripada sakit setiap hari? Dan semoga kamu insan muda yang ada di posisi ini segera keluar dan bisa menikmati kebebasannya kamu insan muda. Satu tadi dibangunnya dari Angie Carvalho. Kita bakalan kasih kamu insan muda salah satu lagu dari telannya 8 to 8 Rising Nuna Rollerblade. Udah siap belum?

Ya, itu yang sama dia untuk lagunya dari Nona yang beneran happening banget untuk saat ini. So muda dan so epic itu memang ya, wanita kibas-kibas rambut satu ini, enggak satu, empat ini ya. Khas banget gak sih Nona kalau lagi perform atau di music videonya tuh ada ngibas-ngibas rambut ala Trio Macan-nya itu. Dia tuh udah jadi ciri khas Nona. Dia satu tadi bangnya dari Nona, and this is number one, and congratulations. Pendatang baru dari Hits Record, sorry, dengan track berjudul Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

sakit banget sama ada lagu yang so sad. Dan nih selama udah ngomongin soal lagu Nicky Baker, kok sama sih Pin sama lagunya Celine tadi? Ya sama nih selama udah, karena memang Nicky Baker, Selena Grace, Rio Lascard, mereka tuh membawakan lagu yang sama karena ini adalah the winner song dari ajang pencarian bakat ya. Dan kebetulan nih lagu Nicky yang jadi urutan pertamanya ya Samuda. FYI buat kamu yang belum tahu makna lagu dari Nicky Baker Sumpah Mati ini tuh lagu yang mengangkat tentang ini Samuda. Ketika kita bersamanya, kita bersama orang yang kita sayang Samuda, tapi dia tuh nyakitin terus. Dia tuh suka bikin kita tuh worry, bad mood, dan bikin kita tuh sering banget ngerasa capek jalan barengan dia Samuda. Buat ngejalanin hari-hari itu jadi kayak berat banget. Ada aja masalahnya dalam hubungan. Tapi dia tuh kayak jatuh cinta lagi sama si orang yang satu ini. Tiap ngelihat matanya tuh udah langsung fall in love lagi, udah beneran terjatuh lagi di pelukannya dia. Emang kadang cinta tuh denial ya. Udah tahu bosan, udah tahu kayak lelah, tapi tetap balik lagi. Emang kadang cinta tuh buta ya. Iya enggak sih? Kadang kita suka sulit banget buat ngebedain mana yang benar, mana yang salah sama muda. Karena yang rasanya tuh kita. Okay, dan itu dia yang sama dia trik puncaknya. Dan sekaligus Kevin juga yang bertugas undur pamit ya dari ruang dengar kamu sama dia. Thanks for all your station. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu sama muda. Habis ini sama muda bakalan temenin barengan Chika di prime time-nya. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Okay, Kevin pamit. Bye-bye.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

Okay, insan muda ini di The Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, hai, hai. Selamat sore, insan muda di sore hari yang cerah ini ya. Ditemenin lagi nih sama Chika yang gak kalah cerahnya dong. Ya. Di acara prime time. Seperti biasa nih, insan muda Chika bakalan temenin kamu bareng info tentang lalu lintas ya. Dan juga berita-berita yang lagi up to date banget di Sukabumi. Pokoknya kita kupas tuntas tentang Sukabumi ya, mulai dari lalu lintasnya, kemacetannya, huru-haranya, dan lain-lain nih. Jadi buat kamu yang penasaran sambil di perjalanan, jangan lupa ya stay tune terus. Nah, sambil nemenin kamu beraktivitas juga di perjalanan, Chika bakalan puterin dulu lagu buat kamu. Salah satunya ini tuh ada lagu dari Oliver Tree dengan single lagu Life Goes On. Stay tune and enjoy the music.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insomoria 90.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Wow, waktu terus berlalu, insan muda ya. Dan di luar juga ini kelihatannya gitu, insan muda lalu lintas tuh cukup lancar ya. Jadi buat kamu yang mau kemana-mana, kayaknya enjoy aja nih insan muda. Mungkin karena masih hari Senin juga ya, insan muda. Karena biasanya kalau hari Senin tuh pulangnya kadang suka rada telat gitu kan, karena banyak deadline ya. Dan anak sekolah juga kan pada libur, jadi gak benar-benar keluar di waktu yang sama gitu kan insan muda. Dan by the way nih, jika mau kasih kamu informasi, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ya, ada si Mustel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa ya, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Masel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, ya segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mustel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mustel.

Okay, insan muda ini 3.3 and BSFM Sukabumi number one hits music station. Okay, kali ini insan muda Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi ya, pastinya seputar Sukabumi.

Nah, insan muda, pastinya kamu juga ngerasain dan ikut kesel juga ya, karena beberapa waktu kebelakangan tuh sering banget yang namanya mati lampu gitu kan, insan muda, pemadaman listrik di mana-mana. Bahkan ini tuh berdampak pada usaha-usaha gitu kan, UMKM yang pada akhirnya harus merugi karena pemadaman listrik ini. Belum lagi gitu kan, yang bikin sedihnya itu ada anak sekolah yang ikut olimpiade tapi gak bisa menyelesaikan olimpiadenya sampai selesai gitu kan, karena terkendala listrik nih insan muda. Nah, pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini tuh termasuk di Sukabumi, Jawa Barat ya, turut menjadi sorotan banyak pihak. Namun kini Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo ya, memastikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa saat ini sudah berangsur-angsur membaik pasca gangguan teknis yang terjadi pekan lalu. Upaya perbaikan dan penguatan sistem pun terus dipantau secara ketat selama 24 jam penuh. Dan guna memastikan proses pemulihan berjalan lancar, jajaran direksi PT PLN bahkan turun langsung memantau situasi dari unit pusat pengaturan beban yang berlokasi di Cinere, Jawa Barat ya. Darmawan juga menjelaskan kendala kelistrikan pada minggu lalu dipicu oleh adanya gangguan teknis pada dua pembangkit milik mitra PLN atau Independent Power Producer atau IPP Nielsen Muda. Akibat gangguan tersebut, kedua pembangkit sempat keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa ya. Namun PLN membawa kabar baik terkait progres pemulihan salah satu infrastruktur vital tersebut Nielsen Muda. Kalau sekarang katanya tuh insan muda ya, terhitung dari kemarin insan muda jam 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

0: Dan hingga saat ini nih, Insan Muda ya. Keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pun terus membaik gitu, Insan Muda. Dalam kesempatan yang sama, Darmawan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi ya kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, Insan Muda. Nah, koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci kompaknya seluruh ekosistem kelistrikan dalam memperkuat sistem di Pulau Jawa ya. Semoga di Insan Muda abis ini nggak ada lagi ya kejadian mati listrik nih, Insan Muda, atau mati lampu di daerah kita, Insan Muda, karena itu tuh benar-benar kayak menimbulkan dampak yang sangat besar ya bagi ekonomi, produksi, dan lain-lain nih. Jadi pastinya nih, Insan Muda, abis ini Cika bakalan kasih kamu informasi lagi. Pastiin station terus, and I'll be back.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Okay, and so kemudian ini the point 3 and biasa FM suka bemis number 1 hits music station. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih insan muda ya, terutama buat kamu yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman nih. Jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mupiflex. Kenapa sih gitu kan ya, OG Sukabumi itu wajib menjadi pilihan utama kamu, karena nih disinilah adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Mupiflex. Atau nih kamu juga bisa order secara online ya di Maxi. Dan by the way nih insan muda, ngomongin tentang bioskop ya, Cika tuh bakalan ngasih kamu ini tuh ada rekomendasi film yang wajib banget deh kamu tonton insan muda ya. Film Tanah Runtuh, di mana film ini tuh beneran diangkat gitu kan dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik, juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit nih insan muda. Tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Pino Jebastian ya. Bersama deretan bintang ternama lainnya, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan film ini tuh nih insan muda ya, udah bisa kamu tonton trailernya di official Instagram resminya di @dennysiregarproduction. So catat tanggalnya, yaitu di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu insan muda. Jadi jangan sampai kelewatan ya. I never sent the drunk text. My biggest mistake.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Waduh, benar-benar ya insan muda, lagunya bikin kita tuh jadi terasa kayak di konser karena saking kerennya gitu lagunya. Dan by the way nih insan muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama nih buat kamu yang suka banget ya nonton film insan muda. Nah, ada film yang wajib banget kamu tonton. Film ini tuh ya diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh. Cerita dengan cerita yang kuat ya, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu tonton yaitu judulnya adalah Tanah Runtuh. Nah, film yang bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang ya. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit ya, tentang keluarga, kehilangan dan juga kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Pinoji Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton loh di Instagram resmi @denisiregarproduction ya. Jangan lupa nih catat tanggalnya insan muda ya, catat gak sih sekarang juga di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Insan muda gak kerasa nih, waktu juga udah menunjukkan jam 6:49. Waktunya Cika untuk pamit undur diri insan muda. Ya terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM, Sukabumi Number One Hits Music Station. Halo, selamat malam insan muda. Ketemu lagi sama Suspika di Relasi nih. Jadi sekarang insan muda boleh request lagu di sesi sekarang. Boleh isi di request box Instagram, mau lewat Facebook atau mau lewat telepon juga boleh ya. Suspika bakal di sini selama 2 jam ke depan. Jadi jangan lupa request.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo insan muda, kamu tahu gak sih kalau sebentar lagi bakal ada film yang harus banget kamu tunggu-tunggu? Kenapa? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisirigarproduction. Catat tanggalnya nih, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Halo insan muda, lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa, mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Insan muda, masih sama Suspika ya. Dan sekarang Suspika mau bacain request dari insan muda. Tapi yang pertama, kita jalan-jalan dulu ke Instagram nih. Dari yang paling bawah dulu deh, yang isi question box dari Kak Lia at Durian. Lia underscore Duriati nih. Hai Kak, isi request lagu Fajar Nur. Salah apa aku? Makasih. Oke Kak Lia, tapi maaf ya kalau Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku itu belum masuk. Jadi aku puterin dari Fajar Nur yang Sembuh Tanpa Aku. Dari Kak Sweet Sunnah. Malam juga Kak. Kak mau request lagu Salah Apa Aku. Sama nih, ini sama ya. Jadi sekaligus aja aku puterin Fajar Nur yang Sembuh Tanpa Aku juga ya. Nah kalau yang ini beda nih, dari Kak Nabila underscore Absarini. Halo Kak Suspika, request di ujung minggu Mesahira. Oke, ada di track yang kedua ya. Dan banyak sekali yang mau request lagu di ujung minggu Mesahira, OMG. Oke, dari Kavanesense FM. Halo, Kak, request Takkan Terulang Vanessa Zironi Perulian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada di track yang ketiga. Sama nih, yang berikutnya juga dari Kak Sangtu Song Tafe. Oh iya, ini di sini tuh kayak kecil gitu loh, insan muda tuh di sana, jadi kurang kebaca jelas ya. Sama nih Vanessa Z dan Roni Paulian, Takkan Terulang. Jadi sekaligus aja ya. Dan dari Kak Egang nih, cus mati lampu cus katanya. Oh iya, insan muda kira-kira dari daerah kalian, dari daerah kamu juga mati lampu gak tuh? Kalau di daerah Egang tuh, Egang di mana ya? Kalau gak salah di arah bawah mati lampu katanya. Ya ampun, semoga cepat nyala deh. Katanya mau request Jo Soegono Hujan Deras. Oke, ada di track yang keempat. Gimana sih lagi mati lampu requestnya hujan deras. Oke, dari Kazat ya, pengen Liodra pura-pura katanya. Dan juga tadi dari live TikTok, pengen Afgan Bukan Cinta Biasa. Yuk kita puterin yang pertama, Sembuh Tanpa Aku Fajar Nur.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

insan muda, tahu gak sih kalau sebentar lagi tuh bakalan ada film yang super duper gong dan kamu harus banget nonton. Kenapa? Ya karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Catat tanggalnya nih, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

insan muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mobilplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mobiplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

Nah, kalau tadi kita udah bacain request di Instagram dan sekarang waktunya bacain ke Facebook. Biasanya kalau di Facebook tuh suka pada panjang-panjang gitu loh yang komen, dan biasanya sambil ngirim salam, ngirim doa gitu. Kita baca dari yang paling bawah dulu deh kalau kayak gitu. Dari Kak Witharmoko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susvika Witharmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat malam. Kirim salam buat fans radio semuanya aja buat Mbak Susvika, semoga sehat selalu dan terima kasih aja. Terima kasih kembali Kak Witharmoko, amin. Dan dari Kak Winarti nih hadir katanya. Dari KM Jamani, selamat pagi pasangan Gading Gejo, Gading Rejo, Gading Rejo dong, Gading Rejo Pring Sewu Lampu hadir katanya. Thank you so much sudah hadir. Berikutnya dari Kak Afiat Citra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Ungu Tiba katanya. Coba kita cek dulu ya lagunya Ungu Tiba. Waduh, kayaknya belum masuk ya lagunya nih Kak Afiat Citra. Bisa ya next time requestnya mana tau lagunya udah dimasukin. Dan berikutnya dari Abah Wesel Samplangan. Gak pernah bosen ya buat hadir nih Abah. Gianyar Bali hadir. Relasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, salam sehat dilanjutkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih katanya. Ya ampun, jangan sampai bosan ya Abah, selalu hadir dan menemani Suspika siaran dan juga penyiar-penyiar lainnya. Next dari Kasa Brashidin, Jalan Makmur Tembung Sumut hadir Mbak katanya. Waduh, thank you udah hadir. Dari Kanyaman Landung, Klungkung Bali ada di sini. Terima kasih. Wow, nyampe ke Bali. Terima kasih kembali. Dan Kak Warsaholik nih yang tiga hadir. Dari Katumium Virgo, warga Mabar Medan hadir. Dari Kak Widiana Acik, Bedugue Bali hadir. Makasih. Dari Kak Dumayanti hadir, warga Setabat Langkah Sumut. Waduh, jauh-jauh nih. Kalau yang ini deket, Evan Mars Vela saat hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fika request lagunya Adera Lebih Indah. Makasih loh, baru aja tadi sebelum masuk diputerin ya lagu Adera Lebih Indah. Oke, berarti kita sehati ya. Dan dari Kak Indra Sensen Yoga hadir Radio NBS FM Sukabumi. Dari Kak Eli relasi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Suspika cantik Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Makasih. Makasih kembali udah hadir Kak Eli. Dari Kak Nova nih, assalamualaikum. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir, selamat malam buat semuanya. Terima kasih. Wassalam katanya. Dan dari Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika. Dari Kak Asep Saipudin nih, malam Kak Suspika mau request Henry Modi Drunk Text spesial buat Kak Suspika bertugas sampai tuntas katanya. Ya ampun, tapi Kak Asep nih kalau misalnya judulnya Drunk Text ini belum masuk ya. Jadi Suspika puterin yang mood swings aja gimana. Oke, dari Kak Ibnai relasi Ciamis hadir katanya. Wow, banyak juga yang udah absen, thank you so much. Dan sekarang kita puterin lagu pertama yaitu Mood Swings.

92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda, udah jam 20.54 nih, bentar lagi Suspek harus berpamitan. Thank you so much yang udah stay tune dari awalnya sampai akhir, yang di Instagram, di streaming, ataupun yang udah titip salam di Facebook. Jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Kak Haidar yang akan menemani Insan Muda. So, aku Suspek, bye-bye.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, ini The Point Rebels FM, Sekumis No. 1 Hits Music Station. Halo Insta Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal menemani kamu di malam harinya. Seperti biasa di hari Senin nih, hari yang sangat berbahaya Insta Muda ya. Karena kamu kembali lagi kepada aktivitas kamu nih. Dan di sini Haidar temen kamu di acara Total Distortion yang bakal temen kamu selama 3 jam ke depan sampai di jam 12 malamnya nanti. Yang pastinya di sini Haidar bakal memutarkan lagu-lagu yang bikin kamu bersemangat di malam harinya yang sama udah lagu rock, lagu metal, lagu black metal. Dan bukan hanya muterkan lagu aja, di sini juga Haidar punya informasi yang sama tentang skena musik cadas. So mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan, wajib banget stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 12 malamnya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insomnia dan masih bareng lagi dari teman kamu di Todis Total Distortion sampai di jam 12 malamnya. So Insomnia udah jadi buat kamu yang market lagu favoritnya, boleh banget ya di malam hari ini langsung aja di Facebook, di Instagram, ataupun juga join langsung di live TikToknya di radio NBS Sukabumi ya, langsung aja join di live-nya. Dan tapi sebelum Haidar bacain requestan-requestan lagu favorit kamu untuk menemani malam harinya, di sini Haidar juga punya sebuah materi terlebih dahulu yang sama udah yang bakal dibawakan untuk menemani kamu di malam harinya. Yaitu di sini ada band yang sama udah yang dimana cukup terkenal juga ya. Cukup band besar di Indonesia. Ya, itu Serewol semakin berani menunjukkan eksplorasi musikalitasnya yang sedikit banyak terpicu oleh karakter berbeda di vokalis barunya. Karena emang baru aja mengganti vokalis nih sama udah ya. Pengembangan itu ditunjukkan di lagu Antara yang baru aja rilis nih sama udah. Nah, resumen di karya rekaman terbaru itu dibalut dengan alternatif rock yang emosional dan dinamis. Lalu nih yang sama diperkuat juga oleh karakter vokal oleh Zavena Arga atau yang biasa diakrab Zeva nih yang sama muda yang agresif. Nah, menjadi lisan kedua sejak bergabung Zeva sebagai vokalis. Nah, Antara hadir sebagai langkah Serewol berikutnya dalam memperkenalkan Antara warna barunya yang sama muda setelah sebelumnya dipanaskan di lagu Sisa Rasa yang rilis pada 20 Januari di tahun 2026 lalu nih. Nah, Insa Muda, gimana jika diibaratkan Sisa Rasa itu perkenalan dan maka Antara itu fase PDKT lah gitu kan. Kalau dalam hubungan nih Insa Muda. Nah, ketika kami mulai menunjukkan yang lebih dari karakter baru di Serewol terutur basis Ramadan Satria nih Insa Muda. Yang dimana lagu Sisa Rasa lanjutan dari Serewol masih mencoba merelakan warna baru ya Zeva secara perlahan. Namun ya mereka sengaja menjadi supaya menjaga supaya transisinya tidak terlalu jauh gitu kan. Kayak langsung tlup gitu kan, kayak terlalu jauh yang Samuda. Jadi ya transisinya tuh slow dan juga lebih smooth gitu yang Samuda. Jadi gak terlalu langsung mencolok mencoba transisinya. Yang dimana transisi ini tidak terlalu jauh dari identitas band yang sudah dikenal sebelumnya. Yang dimana tapi tentu saja Antara belum sepenuhnya menyentuh titik maksimal dari eksplorasi yang dilakukan oleh Serewol ini. Nah, karena mereka merasa sebenarnya masih banyak sisi lain yang mungkin bisa dicoba gitu kan, diekspos di kemampuan vokal Zeva nih yang sama muda. Yang dimana mungkin kamu udah penasaran dengan lagunya, sebelum kita bahas lanjut lagi kita preview dulu kali ya. Ini dia lagunya untuk kamu menemani di malam harinya.

Itu deh Insan Muda Antara dari Serewol. Insan Muda mah lagu ini baru aja rilis ya di tanggal 17 Juni nih Insan Muda ya. Dan itu lagu terbaru yang dimana dibawakan oleh vokalis barunya juga Insan Muda. Dan penggarapan teknis, peracikan, komposisi, serta juga aransemen Antara dijalani oleh Memed ya, Bebet Zeva, gitaris Rama Meistira, dan juga Usai Sani sama dan serta di Kobrindis Ranger, yang dimana itu dari berbagai ini sama dengan musisi ya. Dan lagu tersebut berangkat dari alasan lirik yang dibuat Rama dalam versi bahasa Inggris nih sama muda. Dan dari situlah Mehmet lalu mencoba menulis ulang liriknya dalam bahasa Indonesia dan menyesuaikannya dengan sudut pandang personal dirinya. Dan setelah lirik dan juga sebagian notasi mulai terbentuk, baru teman-teman yang lainnya masuk tuh secara bertahap untuk mengembangkan aransemen, dinamika, serta juga detail-detail musiknya sampai menjadi versi final yang didengar sekarang nih Insan Muda. Dan tentunya dalam menjalani prosesnya ada tantangan yang cukup signifikan nih Insan Muda katanya. Yang dimana Mehmet pun mengakui mereka tuh harus bisa menjaga keseimbangan antara cerita yang ingin disampaikan dengan perkembangan musikalitasnya, yang dimana Serewol itu sendiri, nah tema liriknya sendiri menegaskan bahwa sebuah perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi juga ada kehilangan hingga berbagai fase yang mengharuskan seseorang belajar menerima keadaan sebelum kembali melangkah nih Insan Muda. Jadi emang lagu Antara ini tuh bercerita tentang seseorang yang berada di persimpangan antara kehilangan dan juga kenyataan. Nah, sebuah fase yang kerap dialami banyak orang gitu kan, yang dimana ini pastinya relate dengan semua orang yang pernah mengalami ini. Dan juga Insan Muda ya, ketika harus menghadapi perubahan atau mungkin juga menerima bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan kita. Lagu ini berbicara tentang proses berdamai dengan masa lalu, tentang bagaimana seseorang tetap memilih berdiri di tengah kehilangan tanpa harus terjebak pada apa yang telah pergi, urai pihak band gitu Insan Muda. Jadi emang selalu ingin menyampaikan bahwa penerimaan bukanlah bentuk kekalahan, tapi keberanian untuk terus melangkah meski keadaan tidak sesuai keinginan. Dan juga Insan Muda lagi yang udah bisa kamu request ya di acara Total Distortion di setiap Senin, karena udah bisa, udah masuk ya dalam list di NBS Radio. Dan ini saatnya kamu request lagu favoritnya ya, karena Haider udah berikan informasi untuk kamu di malam kali ini. Insan Muda, jadi buat kamu yang request lagu favoritnya, Haider tunggu sampai jam 12 malam Insan Muda. Kamu langsung aja di kolom komentar Facebook, di Instagram, ataupun juga di live TikToknya di Radio NBS FM Sukabumi.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, handphone, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi sama Sel Pusat yang berlokasi di Jalan Matiari nomor 205 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Sima Sel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Atau ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Sima Sel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Sima Sel.

Okay, nah itu Full Intro MPS FM, Segemis number 1, Yes Music Station. Yang sama udah masih bareng Haidil temen kamu di... Malah lagi kalau bukan di acara Total Distortion, ada waktu dan juga ini jam 10.27 menit nih. Gimana kamu di malam harinya, masih tetap bersemangat beraktivitas kah? Yang masih beraktivitas yang sama udah... Waduh. Udah di tanggal dimana ini, udah menuju tanggal tua ya yang sama udah. Gimana hari Senin kamu, apakah menyenangkan? Apakah sebaliknya nih yang sama udah? Dan BTW nih yang sama deh, seperti biasa kita bakal bacain lagi requestan lagu favorit kamu untuk menemani di malam harinya, biar kamu gak ngantuk yang lagi beraktivitas, mungkin lagi di shift malam yang sama deh, atau mungkin buat kamu juga yang sedang berkendara. Dan kali ini ada bakal baca yang ada di Facebook nih yang sama deh. Di sini ada Bang Asep Setiawan yang katanya, oh ini Bang Asep Setiawan, Setiawan tuh ada artinya yang sama deh. Artinya apa? Setiawan, setia kawan, asik. Katanya di sini emoticon jempol aja, siap deh Bang Setiawan. Ada Kak Itna juga, Ciamis hadir katanya oke. Ya ada Bang Asep Saipudin. Malam Kak Hider, malam juga market lagunya Bullet for My Valentine, Looking the Demon. Dan spesialnya buat Ali Bashir, selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga ada salam-salamnya di sini buat Rahmat Kurnia Rutisna Sutisna, Mardu Faryanto, dan juga ada Samsul, Fajar, Andrew, Oli Socha, Femi Molida, Anting Farafku, Arsidia Ponix, Ajeng Sri, Rahayu, Muhammad Ali Kalpardin, dan juga Denny Akbar, juga Brite Kembaren. Oke. Tapi udah lama banget ya gak ngedenger Bang Socha, terus juga ada lagi Bang Alika. Biasanya Bang Alika kalau gak salah tuh pernah telepon ya di... berapa tahun yang lalu tapi waktu itu pernah telepon, pernah ketemu. Apa kabar ya Bang Alika nih? Dan request lagunya Waking the Demon dari Bullet for My Valentine. Oke, aman banget lagunya, udah disiapin di track pertama buat Bang Asep. Ada Bang Sap juga nih, Bang Sap Rashidin katanya Jalan Makmur Tambung hadir Mas. Oke. Ada Kak Fitri Hariati, Fitri juga, Fitri Imut nih dari Cikaret, pengen request lagunya Linkin Park yang Step Closer. Dan seperti biasa di sini sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesial buat sang suami bawel, Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei katanya. Selamat siang juga buat Haidar. Okay. One Step Order ya. Yeah. Ya betul, One Step. Apakah ada lagunya? Kita cek dulu nih Kak Fitri, apakah ada Linkin Park

Waduh, tapi ternyata sayang sekali lagunya belum masuk ya. Gak masuk dalam list. Di sini adanya yang One More Like, bukan yang One Step Closer. Jadi mungkin kita pilih yang ini aja kali ya. Masih sama depannya One gitu kan. Karena lagu yang request ini gak ada ternyata, gak masuk. Oke, okay, I'm sorry ya. Kak Fitri, tapi Kak Fitri kalau mau request lagu ulang boleh. Kita tungguin sampai di jam 12 malam. Nextnya di atas Kak Fitri ada Bang Socha. Banyak negara Jawa Tengah hadir ya ternyata. Siap Bang Socha. Ada juga Kak Tuyang Virgo hadir dari Medan. Ada Kak Domianti juga dari warga Stabut Langgar Sumatera Utara hadir. Oke, okay, kalau gitu kita tahan dulu insa muda ya. Tenang aja buat kamu yang belum terbacakan, lagunya belum terputarkan, jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio, karena hadir di sini sampai jam 12 malam memenai kamu.

Oke, yang sama ada masih bareng Haidar dan teman kamu di acara Todis Total Distortion sampai di jam 12 malamnya. Gimana nih, yang sama udah makin panas belum atau malah jadi mengantuk? Yang sama udah karena emang waktu udah semakin malam. Udah di jam 11 lebih 33 menit nih, yang sama udah berarti waktu kita bersama itu sekitaran setengah jaman lagi deh, yang sama udah ya. Setengah jaman. Setengah jam ya menemani kamu di malam harinya di Total Distortion. Dan tadi udah beberapa muterkan lagu ini sama udah ya, yang requestin dari Facebook, di Instagram, dan juga di live TikToknya nih. Dan kita bakal beralih lagi nih yang belum terbacakan, Haidar bacakan di Facebook. Di sini ada dari Kak Iva aja, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Iva. Selamat malam aja Kang Haidar, ikutan hadir dari Jateng. Terima kasih Jawa Tengah. Widiri. Dari Jawa Tengah gimana nih cuaca Kak Iva? Terima kasih Kak Iva ya, mungkin kayaknya udah tidur juga nih karena ini kemarinan 1 jam yang lalu. Ada Hendra Setiawan juga. Wah, ini ada Setiawan lagi di bawah tuh, tadi ada Bang Setiawan ya. Ini ada Setiawan lagi. Setiawan itu ada artinya apa Setiawan? Setia kawan. Nanti request lagunya Welcome to My Life dari Simple Plan. Simple Plan. Welcome to My Life. Oke, aman. Sudah kita siapkan lagunya untuk menemani di malam harinya ya, dari Bang Hendra. Dan di nextnya nih yang sama udah di sini di Instagramnya ada dari Rudin X7 ya, katanya selamat malam Maider, malam kembali. Pengen dong diputar lagunya Vevan O X Fiera yang Esa X Perih. Terima kasih Bang, sama-sama. Dan juga di sini ada dari Rizky _ ya, yang katanya pengen diputerin dong Bang Haidar lagu untuk menemani di malam harinya yang sedang berkendara, katanya di Instagram ya. Katanya pengen lagu Turnstile yang Love Connection. Oke, Love Connection, Turnstile, aman. Dan di nextnya di sini ada Faizaif ya, katanya selamat malam, request lagunya For Defense Demi Semesta. Terima kasih Bang, selamat beraktivitas. Oke, okay, berarti sih udah ada 4 track. Langsung aja Haidar bakal puterin dari Vivano dulu kali ya, Esa Xperi. Ini dia lagunya untuk kamu.

Oke, insan muda, kerasa banget ya waktu dan nyukin jam 11.48 menit yang dimana berarti udah waktunya akhir untuk pamit. So thank you buat kami udah stay itu dimanapun, di radio, di streaming maupun juga di live streamingnya nih insan muda. Dan buat kami yang masih beraktivitas, semangat selalu ya. Dan buat kami yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Di sini Herbert Tugas, pamit undur diri, see you next time and bye-bye.